السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير بك تاني بي مين بك بي مين بك بي بي مين مين صح بسات لي وحسن الواحد من وهو ما بك تلا إن شاء الله بك اللي هو ما دل يالا بكي بي واقو بنوا نراحي تجمع صلاة بكان تجيلا كتجرة تجيلا ciri tu akan dijadi bulan besi, ayam ada kotor, bulan itu besar malam di sana ada kotor, hari dua ada kotor, kembali kotor. Mula kotor yang tinggi lah bukan ada. Bagi orang bukan apa ini, malam tidur, ciri pagi tu akan dengan ayam ada kering. Yes, ni kerum, mana kau jadi betah? Waktu sama banyol, pasal nak korol, makan ni, banyol kau tanya ya lah, nak korol di makan korol ya lah, sama cara di dinding dinding malam macet, lah. Lawan itu aktif lagi juga kan? Mami aktif juga. Orang itu jangan dia kau, ya tuh. Malam kau kan? Tahun aku dah istimewa tinggi kerja lu. Kan? Minggu hari hari apa kali? Enam hari sampai sama orang ini. Aku di sini juga kalau masih belum lewat balik, bukan cuma lewat. Kalau kan, dalam dua hari mana lepas itu kita kau kau sudah lewat saya sih tu. Kalau lagi kan, aku di sini kan, tahu itu orang tahu orang selain kalau. Kami nak tidur, nak ke? Nya kami, wahana ni leh, nang dulu kau mana bayi, tak dulu kau sejai. Kau nak, ini apa ke? Nang ini tidur, nang game panjang waktu, bayi buku sini kerja sabar, bayi yang nak kerja, bayi yang sini ada. Wah, ni yang masih je, buku tu ni dia pasal tu, aku pun dia ada, dia ada macam dia kau nak kau ni tu, sekarang ni tu, tu dia jadi kerumun, tu dia jadi sugar, tu dia jadi lain lain sekali. Dia dah kena nak tanya lagi. Dia meminta untuk dia berkata, dia amal, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia Kerana, kalau kami, kalau sejuta, hari mana kalau, mana kita akan ada, mana kita akan jemah, ini kita akan lihat apa sejuta, mana kita akan dengan, balik ni, balik ni hanya terlalu banyak. Kalau jemah hanya mahu kita dengan awli, kalau kami, sesuatu yang kita lihat, kalau kita kata, rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begitu, sejuta ni semua kita ini juga bukan itu. Kalau kita ini juga, macam apa orang, macam kita ini bukan lintang mereka. Maklum, bisu zaman ni pasti sebab itu kerap, banyak orang yang lumayan Allah, lumayan sentuhan. Kalau kita hidup di dunia kerja, lumayan jam kita itu pun. Lakukan yang banyak, takut menjadi yang kuat, takut menjadi takut menjadi yang kuat. Lima yang kuat, mahu bukan yang jami, adzmi adzmi Allah hera, tiga hari adzmi adzmi Allah hera, mahu tetap kuat sembilan, lumayan Allah kan, jangan sembilan lagi lima di dalam. Lakukan di kulit lima yang kuat, di kulit. Siapa yang tak mahu yang kuat, di kulit. Yang takut, mendorong itu pun. Nak kuat yang dasar, kena bakar di kulit yang dua sistem. Nak kuat juga yang ada. Tu mungkin itu belum kuterangkan. Kalau bakar bumbung sikit lah begini, bakar bumbung lagi sikit lah begini. Nah, lagi ada ni lagi ada. Abi yang lain Allah kerana lagi ada yang bukan Allah kerana mengalami kemalasan di belakang. Bagi bumbung itu lah mana? Atau ada sikit lah mana bakar lagi. Kalau mana ada sikit mana? Belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum bel